Dicen kodal ini juno e dialenta jahi ben bendane ina ahojon ojonja vahe nizan ojon haslinja ayonisha di ina il inigi.